0: 93,4 Setara Jawaban Nijar Negara selalu di hati. Dan tentunya masih bersama Uni di acara Tembang Kenangan yang menemani sama Setara hingga pukul 8 nanti. Dan sudah berjalan acaranya di pertengahan ya, karena kita sudah di pukul 7.02 menit. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, tentunya masih dengan Habutop, obat herbal Ramona Rap yang paling ngetop, dan juga ada Vitama Solusi kesehatan untuk mata. Untuk sahabat Setara di Senin hari ini, semangat semuanya, hati-hati dalam berkendara yang sudah on the way di jalan ya. Apalagi kalau hari Senin itu banyak yang buru-buru, banyak yang memang sibuk sekali. Jadi tetap dalam berkendara harus berhati-hati ya. Apalagi dibarengi dengan anak-anak sekolah ya, yang mereka juga seringkali paginya tuh kebut-kebutan karena mengejar waktu yang kesiangan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk semua sahabat Setara, semoga Senin ini aktivitasnya diberikan kelancaran, kemudahan ya, dan semoga selalu tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Karena insya Allah kalau pikirannya jernih, batinnya juga jernih, insya Allah dalam menghadapi berbagai macam persoalan bakal diberikan kemudahan ya, kemudahan atau kelancaran. Kadang kalau udah saking lagi sibuk-sibuknya tuh orang tuh pada panas semua ya kalau sibuk-sibuknya. Jadi kadang kalau ada kendala sedikit tuh langsung boom. Jadi semoga sahabat Setara ini adalah dari sekian banyak orang yang mungkin mudah emosi, sahabat Setara ini adalah orang yang tetap tenang ya. Jadi biar bisa menemukan solusi dalam kondisi urgent. Oke, dan sahabat Setara lanjut ya, menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni. Tentunya yang mau bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Yang sudah bergabung Uni sapa satu per satu. Di sini ternyata yang bergabung melalui telepon, jadi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ke Pelamon Arab. Sini lagi ngetem Mbak Uni, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ibu Mines. Ibu Mines gimana? Sehat?
1: Sehat nih, ngambi makan nih.
0: Aduh, Jan, wes tangga nih kok melebu kabeh nek kotekan bun.
1: Iya bun, jangan ketang. Nyepakan dokter.
0: Mantap, mantap.
1: Laper, ya udah. Dari kemarin pergi.
0: Oh, pergi gak makan?
1: Iya, gak makan gak, belum lewat Aten kemarin, baru senam keluarga-keluarga. Gak lewat, ketumanan meninggal. Ya udah, berangkat.
0: Oh, alah. Kayaknya auranya masih bahagia banget nih.
1: Ya, ngapain Bang? Nanti malah dari kurus.
0: Oh, pikir-pikir. Betul. Oh, gitu.
1: Mungkin aja sama Mbak Uni ngapain?
0: Enggak, mungkin maksudnya masih bahagia karena kemarin habis kumpul-kumpul bersama keluarga gitu loh, Bun.
1: Iya, sama teman-teman.
0: Oh, teman-teman. Aduh, aduh.
1: Iya, pada kumpul terus.
0: Seru banget ya.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Aku mintanya Dalam Kerinduan, dari siapa aja mau.
0: Pokoknya Dalam Kerinduan gitu ya?
1: Iya. Sebesar gak pergana Mbak Uni, sing sehat, rezeki yang banyak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mega, buat Mbak Urunta, buat Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Pak Juma dikasih, Trigwan, semuanya saja sih pada monitor kalau Mbak Uni.
0: Oke.
1: Pada sehat semua, dapat rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Gitu saja. Foto Mega, oh Eli. Eli di Kroya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan itu aja. Roger di kopi, nyambi makan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget ya Bu Mines, semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, lanjut sahabat Setara menyapa yang sudah bergabung melalui tensi. Di sini ada Mama Pelangi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Setara, pagi Bun. Pagi juga buat non penyiarnya, non Uni atau non Mela cantik. Oke, baik. Mama Pelangi minta lagu Aku Orang Tak Punya dari Dedi Dores. Kebetulan Dedi Dores tuh dicariinnya belum ketemu. Jadi

nanti adanya tuh dari Honey to Hetero. Paling itu yang diputarkan ya Bun. Dan kemudian salam-salamnya buat semuanya aja, buat non penyiar makasih, ini lagi sibuk mau OTW. Aduh, kayaknya udah OTW berarti ya. Kemudian di belakangnya ada Braling Saputra di Kartanegara nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta nyanyian rindu dari Ebit GAD. Untuk salam buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mbak Titin, Wardani. Ada Ibu Mine, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Cantik, Mbak Uri Cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya baik kembali untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga ya. Kemudian ada sama dikasih di Kartanegara juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Hadir nih di Tebang Kenangan untuk lagunya Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Mesa. Untuk salamnya buat semua sahabat Star, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni ya, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Devi Hotijah nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, ikut gabung. Minta lagu Di Batas Kota. Untuk salamnya buat Mama Aisyah, Mbak Cumplon, Mbak Pelangi, Mikosum, Mikultum, Pak Daryono, Ade Senvilan, dan semua pendengar Banjar FM. Buat keluarga, sahabat, juga untuk Bapak yang di Sario Sowono Sobo. Salam sehat dan kangen selalu. Buat Mbak Uninya selamat pagi, selamat tugas, sehat, panjang umur, murah rezeki, juga sukses selalu. Amin. Doa yang baik kembali juga untuk Ibu Dewi di Khotijah ya. Ibu Dewi Khotijah ya. Dan buat teman Mbak Uni, sami-sami Ibu Dewi. Kemudian di belakangnya nih lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, ikut di lagu Kenangan. Minta lagunya Bukan Yang Pertama atau Surat Cincin di Jari Manis. Untuk salamnya buat sahabat Setara siapa saja. Dan terima kasih Mbak, sami-sami. Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sehat selalu Nggi, alhamdulillah nih. Dan katanya ikut gabung di Tembang Kenangan untuk request lagunya Kau Begitu Berarti dari Pance Pondang. Terputar buat Mbak Cuplon, Mbak Runta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mam Putri, ada Mama Aisyah, dan semua sahabat Setara Banjar Negara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Bye, sama-sama untuk Mbak Alaska di Cipari, Cilacap ya. Kemudian ada Om Toto, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uni cantik siarannya jumping ya. Iya, siarannya lompat-lompat ya. Karena kemarin malam ya, terus sekarang pagi, best banget pokoknya. Dan semangat ya Mbak Uni cantik, aku nyimak aja. Oke, baik untuk Om Toto ya, yang ada di mana. Oke sahabat Astara, cukup dulu, kita nikmati lagunya dulu ya. Tadi kebetulan DTT Kedi dengan Tanpamu belum Uni putarkan, terus juga dengan lagu-lagu yang lainnya belum Uni putarkan. Kita putarkan dulu ya sahabat Astara, karena waktunya juga sudah menipis, udah di 7:10 menit. Tanpamu siap untuk di-clear.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Masih di 93,4 Suara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Suara hingga pukul 8. Sudah di 7.48 ya sahabat Suara, cepet banget waktunya, tahu-tahu udah jam segini saja ya. Oke, sahabat Suara, dengan sisa waktu yang ada tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur. Dan ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Suara, tadi lagu sudah terputarkan semua ya? Sudah belum? Kayaknya sudah deh. Oh, masih ada satu ya, Kau Begitu Berarti dari Panco Pondang belum Uni putar. Itu request dari Mbah Alaska di Cipari, Cilacap. Nanti Uni putarkan. Karena kebetulan pagi hari ini Uni hanya nemenin di satu acara aja di Tembang Kenangan ya. Jadi kita maksimalkan waktu yang ada. Dan dengan sisa waktu yang ada, Uni mau lanjut menyapa sahabat Suara yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan ini. Ada Bang Zaitun di Pengalusan Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, saat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dan minta lagu Jangan Kau Tutup Pintu Hatimu dari Pance. Untuk salamnya buat Mbak Izzy dan Kang Ridwan, Pak Kasmuri, Jamal Beraling Saputra, Umi Kultum, Mbak Eka Cemplon, dan buat Suara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Uni, selamat bertugas. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di belakangnya, oh ada Maizy dan Mbak Uni, izinkan aku Mayang Sari belum reply. Ah, kayaknya udah deh, soalnya tadi ada juga yang minta izinkan aku dari Mayang Sari. Bukannya itu sama aja atau beda? Kayaknya sama deh. Izinkan aku udah Bun, di sini udah ada tadi soalnya ya, bekas diputarnya. Sinar surya iya, itu di 6.42 menit ya. Tadi sudah terputarkan Izinkan Aku dari Mayang Sari. Mungkin Mak Izidanya tadi ketiduran kali ya, atau lagi ngapain nih. Oke, kemudian di belakangnya ada Haji di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau waktunya cukup, aku request Bangku Tua. Salamnya buat Uni, semoga selalu sehat dan panjang umur. Amin. Barakallahu fikum. Semoga doa yang baik kembali juga ya untuk Aji di Purwakarta. Kita lihat waktunya ya, Ji. Cukup apa enggak? Kalau cukup nanti Uni putarkan. Kalau enggak berarti mungkin bisa di besok hari Selasa. Ada Mbak Cemplon datang Li. Oke, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Cemplon gabung DPS nih, tolong tolanan kri. Oh, ini di DPS ya. Duh, mohon maaf sekali Bun, gak bisa. Nanti gak ada yang nemenin di DPS ya. Kenapa gak di Tembang Kenangan aja ya? Wah, ini kuasnya juga dihapus ya. Sangat disayangkan sekali. Oke, sahabat Suara, di 7.51 menit ya, dengan sisa waktu yang ada di 9 menit terakhir, kita nikmati lagu-lagu dari requestan sahabat Suara ya. Di sini Uni mau mulai putarkan ada Kau Begitu Berarti. Ini request dari Mbah Alaska di Cipari, Cilacap. Tapi ini tuh belum tahu penyanyinya siapa, karena kebetulan di file tuh udah banyak, tapi penyanyinya kok tidak ada ya. Oke, jadi diputarkan aja, semoga pas ya untuk banyak Alaska. Kalau gak pas, dipas-pasin aja.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan mata Mama juga loh.
1: Siwer. Emang gak ada bahasa lain selain siwer? Ya udah, nanti Mama minum Vitamanya, Pak. Ya udah, sana buruan pergi. Katanya mau piket malam.
0: Oh, dari tadi?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Basar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di teman kenangan hingga di penghujung acara ini ya sahabat Setara. Sudah waktunya Uni pamit karena sudah di pukul 8. Untuk semua sahabat Setara yang sudah bersama Uni, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Dan mohon maaf Uni gak bisa menemani di acara berikutnya, tapi mulai normal jamnya besok ya sahabat Setara. Besok Uni bakal nemenin sahabat Setara dari pukul 6 hingga pukul 10. Dan untuk semua sahabat Setara yang hari Senin ini sudah mulai beraktivitas, semangat semuanya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan untuk sahabat Setara yang mungkin pada pagi hari ini sedang libur, ada kok beberapa orang yang seninya libur ya sahabat Setara, juga selamat ya, selamat berlibur. Semoga segala hal yang sedang dilakukan sahabat Setara, baik di rumah ataupun di luar rumah, semoga memberikan manfaat ya, menjadi sumber berkah untuk keluarga tercinta. Dan semoga kebaikannya tidak hanya terasa di dunia, tapi untuk tabungan di akhirat kelak. Semoga rezeki sahabat Setara dilancarkan ya, dimudahkan, dilimpahkan, dan semoga segala aktivitas diberikan kemudahan, dan badannya juga diberikan kesehatan.

saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu Endah, makin rutin aja senamnya.
1: Mbak Rizka. Iya dong, Mbak. Kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
0: Tapi saya dengar waktu itu, Bu Endah katanya jarang banget ikut senam.

0: tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah

0: Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
0: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Ya, wis ya, udah siap kafe ya. Krungu ceritane nyong, ge si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak, duwe anak wadon, jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen ge. Lah cita-citane ge Samen ge jan sapa lulus SD, kudu kelas 3 SMP dijanjeni nang mamake ge mau. Oh kapanana anger kareng siji tek dolanaken ya maring Surabaya. Oh nang Surabaya ya dolan maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi lah, pokoknya ngaduk deok lah. Anaknya wong anu ora ngerti ya, ujar-ujarane

0: kang undang siapa Rika?
1: Yang undang Rika, Rika sopir mbak.
0: Sopir keprivet. Sopir.
1: Tapi siapa sapalam, sekarang ada kandang ini.
0: Apa kok?
1: Perlu
0: orang jenengan. Kenapa mabak ngepit? Orang kene, kena bengkel mabak ngepit.
1: Astagfirullahaladzim. Nyong maling orang gak papit, Pak. Nyong gak montor lah, jangan nyepet ekbe lah.
0: Darap ngepak.
1: Nyong dua anak ke ya?
0: Kenapa gak dikit dua anak? Nyong tanggung jawab, soal teman bucu pura tahu kalau Rika kau tanggung jawab.
1: Orang kau tanggung jawab, pir, supir. Ada di dikit, karena mau motor ngomong.
0: Darap ngepak.
1: Bisa Rika, nyong titip yang mau nontak cilik, bawekan, mau matpon maning.
0: Duh terus kenapa nyong nyangon, nyong pake pribe, sorry temen. Belum yang ada sangu watu, pak sangu lokok, menarung pridu, kurang bu, sangu andalan.
1: Untuk kayak kue, pir, supir, tak bayar, nyong bisa kok jawabir lah. Si jelaskan anaknya nyong harap lesir, nyong titip, pengenalan numpak bisa Rika, nyong titip, mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambil.
0: Gua harap titip. Terus mau dunang tiga.
1: Pas pokoknya anak enyong harus ngerti. Tapi enyong jauh tulung. Yang kau anak enyong manggungnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mengko ngarep sebutul nang aring Solo ya. Ngarep sebutul nang aring Solo. Stasiun tanah Solo anak aek aek. Betulung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dene ngerti. Wis sebutul Solo aek gue baik.
0: Terus?
1: Pas kaya gue pas manut baik. Langku anak enyong terus ngerti.
2: Ya temenan yuk kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagongen nang sanding supire, tapi wong nang bocah cilik ya bola-bali takun, bae bola-bali takun, bae.
3: Pak supir, nyong arep takon.
0: Takon apa?
3: Apa supir bis kabehan elek?
0: Kepri bae?
3: Apa supir bis kabehan elek kaya Rika?
0: Gue mantan sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue malang enak-enak nama tua.
3: Lalu kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
0: Lo kue takon apa nama gelut? Sedek, travet, biung ya boy, aku Jan.
3: Ya weh, satu udah dijawab ya, orang apa-apa. Sehingga takon maning Pak Supir. Ini weh, Gudul Solo apa urung?
0: Gudul Solo ini nemu, mau nambah Gudul karena kandre. Ya komen ya kontrol lah sih bener lah aja takon baik gue lah. Aku milih takon di Solo apa urung. Nah karena kandri takon man di Solo apa urung. Turun ya turun.
3: Dah, ke kayaan-kayaan ini wis gudul apa ya Pak Supir ya? Pereman dan rame ke. Wis gudul terminal Solo ke ya?
0: Astagfirullahaladzim. Mujur-jurnya kerame gue gudulnya terminal atau keprive. Dia ini menggudul pasar paing. Bukan gini, menggudul pasar paing maos. Terminal-terminal Solo keprive, betul-betul. Lajan sih ngelah sawung. Ngubak biswa ya. Ngubak undar-undaran. Logeh, gue karpojang. Turut-turut-turut, kok gampang nak wis gudul Solo tak abalin. Tak guganan yang sepatir lah.
2: Ya wes, akhirnya si Samen gue mau turunan jero bis si dijanjeni sih, Pak ngeru Gudul Solo dikabarin sama supire. Kalingan apa kang, barang Gudul stasiun Solo, gue supire kelalen dititip. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas banu ke prive ku. Keblendera Gudul laring Surabaya. Oh ala akhirnya ke prive jajal yo.
0: Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin enak biungnya ke mau, ngurus Gudul Solo gak balik. Dia malas Gudul Surabaya, bocah si turu bay. Astaghfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, Jan. Priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik jajal lah, tetakan keluar penumpang liannya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyong sewo, nyong ki mau gak amanat, dititipi nang ibu-ibu, dititipi anak ye. Ayan-ayan itu tujuannya maring Solo, wong nabi yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, digugah. Ki males Gudul Surabaya, janyo kelalin temenan sumpah lah, nyong kelalin temenan sumpah lah orang nembo lah keprimiki ya. Ki melasi ki bucat cidik, bukidang Surabaya. Itu primiki berbalik berapa jon, justru lagi bucat dipen, kok gak balik maning. Gratis tenang baik lah, cepatin lah, kenyong jangan kemasa, tusah buat ke temenan.

0: Bahkan yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gimana bocah cilik mau. Akhirnya apa? Ya sing kudun-kudune wis utul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujukna kowe bocah siji kowe mau. Akhirnya serombongan bis kowe bali kabe maring Solo, Kang, yuk. Temenan kowe orang lembo bareng wis utul terminal Solo. Kowe bocahmu digugah nang supire.
1: Man, saman, man, tangi man, wis betul man, wis betul Solo man. Man, saman, saman, tangi man.
2: Katakan dadi bong, wis, ya Allah, terima kasih, nyong impi ketemu ketek, malas dadi bong.
1: Kau man, dan sopan sini, kau ada ngomong ke orang tua, kan man. Anda diatur lah, bedanya gue lah. Pengen tak suak-suak apa kepribe, orang rumang saya, kau dimulasi, ya, namun bilang-bilang aja. Tangi, tangi, tangi, tangi. Gara-gara kuen, gue gak napis, dia jadi musuh, tok, disini. Tangi, wis, betul Solo, oke. Wis kan ambrun.
2: Oh, wis betul Solo ge. Alhamdulillah. Sida-sida ge nyong ge. Alhamdulillah irabil alamin.
1: Lho, kok ngapa kon buka kitas kowe kok ngudu kok ngalar apa sih buka kitas ya dandan apa? Dandan nang isor nang isor sang dandan nang isor nang mutun nang kesel bar kemengen ge kudu Surabaya kok ge ngarep mutun mutun dagang mutun.
2: Sah, senyong arep dandan, Pak.
1: Lah kok ngapa kon buka kitas kok dagang mutun ala kok kudu Solo ge kudu Solo.
2: Lho. Tapi nanti mutun nang Solo sih ke piwe? Nyong kayak mudunah Surabaya, Pak. Nyong mudunah Surabaya, pilih ngonek ini kan, Mak.
1: Pak, jangan ledek, kue. Mau bisiknya sebetulnya Surabaya, mau gitu. Kayak bisiknya dimungsuin badik, gara-gara kue mau. Jari kok mudunah Solo na biungnya.
2: Biungnya nyong mau tuh orang ngomong ngarep mudunah Solo, Bok. Orang ngomong, nyong bakal ngudewek kupingnya. Becangar mulan, ngarep ngomongnya kue. Aja sini ngasih padu, toh.
1: Nah, karpe pive kue karpe kue. Tujuan arep maring Surabaya, mudunah Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segutul Solo atau apa lagi ya?
2: Kayak kan Dhani, mau makanya wis pesen lagar mangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak warang suman kan rumah kayak nyong Pak Supil. Padahal harus segutul Solo, nyong nembe uli madang. Paham apa orang Ika?
1: Oh alah, Jan. Dimusuhin dadak badek malah nukur. Nah, Dhani mau kencokan. Oh, sah, Jan.
3: Curan mor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di...
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Stara. Ketemu lagi bersama Mela ya, yang tentunya Mela nanti akan menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 siang nanti. Dan Mela sudah putarkan satu lagu tadi sebagai pembuka ya di acara Campur Sari. Tapi tenang saja, nanti pasti Mela putarkan nih lagu-lagu requestan dari sahabat Stara semuanya. Oke sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama tentunya ya, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, gimana nih di pagi hari yang lumayan panas ya, ini cerah banget kayaknya hari ini. Dan awal minggu nih, hari Senin, jadi pasti lagi sibuk-sibuknya ya ini ya sahabat Stara. Mungkin ada yang sedang di pasar, di kebun, atau ada yang lagi beres-beres rumah nih. Atau bahkan ada yang udah mau selesai nih ya beres-beres rumahnya. Biasanya Senin pagi itu ibu-ibu gupruk ya, karena kegiatannya banyak, nyiapin anak sekolah, suami kerja gitu, belum nanti beres-beres rumah. Jadi jangan khawatir, langsung saja hidupin radionya ya, untuk selalu stay tune di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela. Sahabat Stara, tak lupa juga Mela mengucapkan ya untuk selalu stay safe dan tetap jaga kesehatan dimanapun sahabat Stara berada. Karena memang cuaca lagi musim perubahan nih, lagi kepancaroba kayaknya ya. Jadi kalau sahabat Stara sudah merasa, aduh ini kayaknya tubuh udah mulai gak enak nih, udah mulai gampang capek, udah mau meler gitu, jadi bisa saja langsung untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Stara. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih di nomor 082231070, di 082231070. Oke sahabat Stara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:23 ya, daripada Mela membuang waktu nih. Sebenarnya Mela kalau disuruh ngobrol sama sahabat Stara semuanya kayak gini itu betah banget ini, karena kayak memang waktunya sudah menunjukkan pukul yang cukup mepet ya. Karena Mela masuknya juga cukup mepet gitu, jadi akan saja langsung Mela putarkan ya dua lagu sebelum nanti Mela sapa kembali sahabat Stara semuanya. Dan tentunya Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Dan bagi sahabat Stara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung di nomornya Mela ya, Stara Radio Banjarnegara, di 082231070, di 082231070. Akan langsung saja Mela putarkan satu lagu dari siapa ini? Dari Meta Aini dengan judul Aji Ning Diri.

0: Mbak, Mbak, Mbak Diana.
1: Eh, Mas Wahyu, ada apa Mas?
0: Maaf nih Mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
1: Boleh Mas, ada apa ya?
0: Gini Mbak, saya dengar dari Kang Jamal katanya suami Mbak kena rematik. Tapi kok tadi saya lihat suami Mbak sehat-sehat aja waktu nganter Mbak Diana ke kantor.
1: Oh itu, udah lama Mas suami saya kena rematik dan bolak-balik kumat. Sekarang sih udah mendingan.
0: Oh gitu ya.
1: Emang kenapa sih Mas?
0: Gini Mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir Mbak, kalau boleh tahu suami Mbak terapinya apa ya?
1: Nggak macam-macam kok Mas, cuma konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul, rutin lagi. Habutop kan baik banget buat menjaga kesehatan, baik juga dikonsumsi buat yang memiliki penyakit rematik, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin Mas. Insya Allah seperti suami saya tuh, sekarang sehat-sehat aja dan rematiknya juga nggak pernah kumat lagi.
0: Oh, jadi Habutop ya Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak ya solusinya.
1: Iya, sama-sama ya Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo sahabat Setara semuanya, masih bersama Mela tentunya ya. Mela akan setia menemani di acara Campur Sari sampai pukul 12 siang nanti. Sahabat Setara, aduh kayaknya ini Mela suaranya rada beda ya, karena emang lagi kurang enak ini, aduh. Jadi Mela dari kemarin itu merasa kalau tubuhnya ini lagi kurang enak gitu. Jadi dibawa buat siaran pun ya, suaranya jadi kelihatan, kedengeran beda ya. Dan tentunya kalau Mela udah merasa tubuh gak enak gitu ya, Mela akan langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara. Jadi Mela gak usah khawatir nih kalau Habutopnya dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan tentunya Habutop ini sudah tersedia di berbagai macam apotik ya. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung cus ke apotik terdekat. Dan juga Habutop ini bisa di check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan sahabat Setara juga gak perlu khawatir nih, karena Habutop sudah ber-BPOM ya pastinya ya, dan juga sudah bersertifikat halal. Jadi sudah sangat aman, terjamin, pokoknya top marko, top lah ini Habutop. Tapi pilihnya Habutop yang dari PT Denatur Indonesia ya sahabat Setara. Oke sahabat Setara, bagi sahabat Setara yang mau bergabung nih, bisa kirim-kirim request atau kirim-kirim salam. Bisa saja langsung menghubungi Mela di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sahabat Setara akan Mela bacakan nih atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Ada dari Mama Aisyah ini. Campur Sari di hati. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Mama Aisyah hadir badhe nyuwun tembangi jamu pegel melarat. Boleh ini, aduh jamu pegel melarat, kalau ada jamu ini beneran Mela mau beli ini ya. Salam-salamnya Mbak Mel buat Mbak Yanti, Mbak Cemplong, Bu Mega, Mama Zid dan Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Pok Tini, Mbak Titin Wardani, Mbak Ani, Mbak Dewi Hotijah, Mbak Mines, Mbak Runta, lan kagem sedaya sahabat Setara. Kangge Mbak Mela sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun. Matur nuwun ugi. Terus ada lagi dari Mbak Yanti di Pilungan ini. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir nyuwun tembangnya tembang kangen, boleh nanti Mela carikan ge. Aduh kalau tembang kangen ini Mela jadi kangen sama siapa ya ini ya, Mela harus kangennya. Oke salam-salamnya kangge Pak Somadi Kasih, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Pak Saka, Mas Senvilen, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, lan sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih. Ada lagi ini dari Bapak Prasetyo, saking Bilungan Kelompok, badhe nyuwun sekar lanang tenan saking nilai Niken Salindri. Boleh, nanti Mela carikan nge. Salame kagem Bu Yanti, Mak Isi dan Mama Putri, lan sedanten pandemen Setara Radio Banjarnegara. Matur nuwun, mugi sehat selalu Mbak, lan sugeng ngayahi tugas, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke sahabat Setara, karena memang tadi Mela sudah menyiapkan lagu-lagu ya dari yang requestan via WA. Dan untuk mau yang request via telepon mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10.41. Mela akan putarkan dulu lagu-lagu requestan. Tadi pertama ada dari Mama Aisyah, Mbak Yanti dan Pak Prasetyo. Langsung saja Mela putarkan dengan judul Jamu Pegel Melarat dari Pai Jovet Dewi Irnawana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Melaya, tentunya sahabat Stara yang setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Sahabat Stara gak akan bosen dan gak akan lupa ya, Mela selalu ngingetin untuk sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya, dan juga jaga kesehatan. Sahabat Stara, karena memang cuaca lagi kurang mendukung ya, jadi Mela selalu ngingetin untuk sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu jaga kesehatan ya sahabat Stara. Oke, karena ada yang mau bergabung ini via telepon dari Pak Sodik, mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Sodik mau request lagu apa nih Ki?
1: Bisa lagu apa ya? Lamunan apa ya?
0: Lamunan?
1: Iya.
0: Boleh. Salam-salamnya kagum sinten niki.
1: Salamnya gue kabar gue ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih ya. Spesialnya gue Mbak Mela.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Semoga tetap fit lah pokoknya lah.
0: Amin. Doa baik kembali nggih, Pak.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Mela.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada dari Pak Sodik ya, sudah bergabung bersama Mela untuk merequest lagu. Mungkin habis ini akan langsung Mela putarkan. Mela bacakan lagi nih atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung ya. Dan untuk sahabat Stara yang belum bergabung, bisa langsung saja bergabung bersama Mela di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sehabis ini akan Mela bacakan lagi requestan lagu dari Pak Daryono nih. Atensi ya, Pak Daryono sudah bergabung bersama Mela. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang ugi Pak Daryono. Derek nggih wonten Campur Sari, boleh. Wingi menghadiri acara Gebyar Hari Radio. Meriah Mbak, alhamdulillah nggih kalau meriah. Di akhir acara dapat door prize atau dapat oleh-oleh. Aduh, dapat door prize apa ini? Nyewon tembang Campur Sari iki weke sopo, boleh nanti Mela carikan ge utawi rembulan katanya. Nanti Mela carikan ge salah satunya. Salamnya salami buat ingkang sampun nyenggol ugi sedaya pendengar. Matur nuwun Mbak Mela, mugi kondisi fit malih supados aktivitas yang mboten keganggu. Senyum guyu ndamel betah. Aduh amin. Matur nuwun ge Pak Daryono. Semoga semua doa baik kembali ge. Oh, terus onten lagi niki dari Pak Suparman. Selamat siang Mbak Mela. Siang juga dari Suparman di Rowokele hadir. Request lagu Lare Gunung dari Nurhana. Makasih Mbak Mela. Sama-sama. Nanti Mela carikan nge. Oke, sehabis ini akan langsung Mela putarkan saja ya satu lagu dari Niken Salindri dengan judul Lamunan. Kebetulan tadi ini requestan dari Pak Sodik. Akan langsung Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
4: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Si aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya sahabat Stara. Mela setia menemani di acaranya Campur Sari dari pukul 10 sampai pukul 12 nanti. Sahabat Stara, gak kerasa ya sekarang sudah pukul 11.33, yang artinya kurang lebih 30 menit lagi nih Mela bisa menemani di acara Campur Sari. Tapi tenang saja, nanti dari pukul 1 sampai pukul 3 Mela siap menemani sahabat Stara semuanya ya. Tentunya di acara apa nanti ya? Kayaknya di acara dangdut. Nah, jadi untuk sahabat Stara yang belum bergabung bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya. Di 08223110, di 08223110. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, Mela sebelum melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela mau bawakan satu informasi penting nih untuk semua sahabat Stara ya. Yaitu terkait dengan pemanasan global nih sahabat Stara. Karena kan kita merasakan ya bahwa semakin hari itu hawa udaranya itu semakin panas. Karena ini terjadi karena pemanasan global ya. Pemanasan global adalah peristiwa peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap dalam jangka panjang. Jadi kayak udaranya itu semakin hari semakin meningkat gitu suhunya. Dan pemanasan global ini disebabkan oleh beberapa hal ya sahabat Stara. Salah satunya adalah seperti gas rumah kaca. Jadi kayak akumulasi dari karbon dioksida, nitrogen oksida, terus apa ya, menahan panas gitu matahari di atmosfer. Terus dampaknya juga ini sangat berasa ya untuk kita ya. Karena kalau panas juga ekosistem itu bisa rusak. Seperti suhu dan keasaman air laut meningkat. Jadi menyebabkan pemutihan terumbu karang dan hilangnya habitat hewan. Dan juga bisa mengganggu kesehatan ya ini kalau pemanasan global itu karena meningkatnya suhu. Jadi memacu dehidrasi, stres, panas gitu. Serta penyebaran penyakit tular vektor seperti demam berdarah. Jadi dimanapun sahabat Stara, tak lupa Mela selalu mengingatkan untuk stay safe dan sehat selalu ya. Jadi semoga sehat selalu sahabat Stara dimanapun berada ya, diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya rizki yang berlimpah juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sudah merasa tubuh udah mulai gak enak,

0: DC musik loh ini ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya namanya Bapak Cahyudi.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya.
2: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
3: Saya dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
2: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
3: Saya udah habis 2 botol.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
3: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: masih 15 menit untuk waktunya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara tentunya yang setia menemani di acaranya Campursari. Tadi karena Mela terpotong ya, karena sudah waktunya azan zuhur. Jadi sekarang ternyata sudah pukul 12 lebih 1 nih sahabat Setara. Akhirnya Mela harus pamit nih ya di acara Campursari. Tapi tenang aja, nanti masih bersama seluruh sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela tentunya di sini. Dan Mela juga gak lupa untuk selalu ngingetin ya sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Dan sahabat Setara, Mela doakan semoga hari-harinya selalu dipenuhi keberkahan, kelancaran, kemudahan, kesehatan juga ya, itu yang terpenting. Dan juga kelancaran rezeki yang barokah ya sahabat Setara. Oke, sahabat, itu akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya di acara Campursari. Sebelum itu Mela mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110 Kagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatan. Besok saya Tama sama katanya. Oh ya belinya?
1: Kena, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, soal mata Anda. Dan juga baik penderita, mata minus, katarak, dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 00.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Solusi tempatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
2: Tapi ya Pak Suharyanto, saya apa ya?
1: Saya keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit sekarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
2: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih di para pendengar ya, keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
1: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
1: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan top Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di 0822-110-007.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat Jalan Lung Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Apotek Anmisa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beri Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Estados Unidos.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat.

0: bermanfaat sejak zaman dulu. Daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersamamu selalu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

kaldu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0.

0: 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Gending. Dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Jadi untuk sahabat Setara yang mau bergabung bisa langsung bergabung bersama Mela ya. Oke, Setara tepat juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sahabat Setara, Habutop ini yang pasti aman ya, karena sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Dan juga Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami seperti jinten hitam, kunyit, jahe, dan tentunya ada daun kelor juga nih sahabat Setara. Jadi bahan-bahan yang sudah tadi memang sudah terkenal ya akan khasiatnya. Kayak jinten hitam nih, udah dari zaman dulu kala udah terkenal ya jinten hitam untuk daya tahan tubuh gitu. Dan yang pasti karena memang cuaca lagi kurang mengenakan ya sahabat Setara semuanya. Jadi ini kita tuh udah merasa kayak aduh tubuh gampang pegel nih, gampang capek padahal baru beraktivitas setengah hari gitu. Itu udah merupakan tanda-tanda ya kalau imun kita itu lagi turun gitu. Jadi kita butuh multivitamin tambahan untuk tubuh. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatur Indonesia tentunya ya sahabat Setara. Tapi juga harus diselingi dengan olahraga ya sahabat Setara. Jaga pola makan, jaga pola tidur juga ya. Dan tentunya Habutop ini selain untuk daya tahan tubuh ya, Habutop baik juga untuk penderita stroke, jantung, liver, asma. Mah pun bisa ini. Aduh ini mah kan kayak penyakit sejuta umat. Kebanyakan orang sekarang riwayat penyakitnya adalah mah gitu sahabat Setara. Dan ternyata bisa juga untuk radang tenggorokan. Aduh ini buat bapak-bapak dengan aktivitas padat ya, menghadapi cuaca luar ruangan gitu, debu berterbangan, terus mungkin masih efek dari karhutlah ya. Ini tuh baik banget ini buat radang tenggorokan, karena kalau kita seharian di luar itu pasti tuh banyak banget kita menghirup debu-debu yang bertebaran ya, jadi membuat tenggorokan kita itu kayak sakit gitu. Bisa banget ini ya dengan Habutop juga itu. Pokoknya Habutop itu top markotop lah ini. Dan tentunya sudah sangat mudah untuk didapat ya sahabat Setara. Sahabat Setara tetap stay tune terus bersama Mela ya di acaranya Gending Banyumasan sampai nanti pukul 3 sore nanti. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu, satu musik lagi ya. Sebelum nanti Mela sapa-sapa atensi sahabat Setara semuanya di sesi berikutnya. Langsung saja akan Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Kenapa Pak? Mau dibikinin kopi?
2: Ya enggak, itu Bapak Heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
2: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus. Apa lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
2: Bu, ya Bu?
1: Belum banget, ada kapsul herbal Vitama Pak. Bu, di rutin yang minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu.
2: Kita ikhtiar ya Bu ya?
1: Iya Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
2: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita

0: mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitalma sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitalma di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Sara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara yang setia menemani di acaranya Gending. Sahabat Setara, aduh ini kayaknya pagi, bukan pagi ya, udah siang ini suacanya mentereng banget ya, ini panas banget. Jadi untuk suangan, semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya. Tentunya untuk semua sahabat Setara yang di rumah doang juga, Mela selalu mendoakan ya. Untuk selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, rezeki yang berlimpah dan berkah tentunya ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara gak lupa dan gak akan bosen ya Mela ngingetin untuk semua sahabat Setara dimanapun berada. Untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Karena memang cuaca lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, debu lagi di mana-mana gitu. Jadi pasti ngaruh ya, ke daya tahan tubuh itu ngaruh banget nih sahabat Setara. Sahabat Setara, gak lupa juga ya kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih, mau nunggu di rumah aja gitu biar Habutopnya yang datang bisa sahabat Setara ya. Sahabat Setara bisa saja COD ya melalui nomor di 0822 31 1070. Di 0822 31 1070. Sahabat Setara, memang karena cuaca lagi kurang enak ya di tubuh ya. Apalagi sekarang ini panas tapi nanti hawanya dingin gitu. Atau bisa juga cuacanya mendung tapi hawanya gak enak, panas, gerah gitu. Sahabat Setara, karena sudah banyak atensi-atensi yang sudah bergabung ya dari sahabat Setara semuanya.

Mungkin akan Mela bacakan dulu untuk nanti Mela putarkan ya lagu requestan ini. Sugeng siang Mbak Mela, hadir malih nyuwun tembangi kulu-kulu. Nanti Mela carikan nge. Salame kagem sedoyo pandemen setara Banjarnegara, kangge Mbak Mela matur suun uki. Terus anten malih dari Pak Prasetyo niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malih kulo Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Badhe nyuwun sekare caping Gunung Lengger Calung. Boleh, maka Mela carikan nggih dan Mela putarkan. Assalamualaikum kagem sedaya pemirsa Setara Radio Banjarnegara. Sugeng ayahi tugas Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus wonten malih saking Mama Aisyah niki. Gending Banyumasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Mela. Siang niki Mama Aisyah nggih. Hadir malih badhe nyuwun gendinge Bendrong Kulon. Boleh mangke Mela carikan nggih. Salamipun kagem sedaya sahabat Setara Banjarnegara, kagem Mbak Mela sugeng ngaya tugas kanthi paripurna lan matur nuwun. Matur nuwun ugi Mama Aisyah. Semoga semua doa yang baik kembali nggih untuk sahabat Setara semuanya. Oke, sahabat Setara, mungkin setelah ini akan Mela putarkan ya satu lagu, satu dua lagu lah. Atas requestan dari sahabat Setara yang atensinya sudah Mela bacakan tadi. Tapi sebelum itu Mela mau ngingetin ya sekali lagi di mana sahabat Setara untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan kalau tubuh udah merasa gak enak nih, waduh, tubuh udah merasa gampang letih, gampang lelah gitu. Sahabat Setara bisa saja ya langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya sahabat Setara gak usah khawatir karena Habutop ini sudah aman dan sangat terjamin ya. Karena sudah ber-BPOM dan tentunya sudah bersertifikat halal MUI. Dan karena terbuat dari bahan-bahan alami, Habutop ini sangat aman jika akan dikonsumsi untuk jangka panjang. Jadi sahabat Setara, setelah ini akan Mela putar dengan judul apa ini? Grombol Ketek dari Lengger. Langsung saja Mela putarkan.

0: ngokna getut tuti dari ngokna iya dematakan jadi ini orang kelira keliru isaria ki nang bumi ingin maju ini
1: maju aja yang mundur baik
0: gerombol pedes ya
2: monyuk
0: gronti
1: enak banget cakap
2: lemane
0: ya rong wanda apa kan serius kayak gue ya patut
1: nah yang

0: kesempatan kalau di daerah Parak itu
1: ya, mesti warsitor nembang. Oh, mapan warsitor.
2: Harus nembang apa tuh ya tuh?
1: Ayo sikimu. Oh, kendele nang anu bumi nang dewek. Ayo, ayo sikis star. Gromol otek. Ayo maju. Ayo. Ayo. Orang-orang kan panas kayak kok. Ayo, ayo.
0: Saya panas-panasan. Rapi.
1: Tepangan bar dewek.
0: Cari lurik sampai pinggir. Tama.

0: terus bae lah cepedot tanpa ae. Ora seneng dipedot-pedot.
1: Sing terus ya, nak. Drop ya.
0: Malah terus.

0: Siki terakhir.
1: Apalah?
0: Ya terakhir saya golek anu cakepan sing bermutu lho.
1: Apa sing bermutu?
0: Sing ada bobotnya.
1: Sing arep-arep.
0: Bojone iku kok.
1: Pasar Wage.
0: Ini dia. Mesti Purwakarta iki.
1: Jelas ya.
0: Iya.
1: Purwakarta.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan apa minus penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center

0: kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110.
2: Apotik Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotik Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kembali lagi bersama Mela tentunya ya, tetapnya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune bersama Mela di acara Gending Banyumasan. Tentunya Mela akan menemani sampai pukul 3 nanti. Dan juga sahabat Setara, tak lupa ya, Mela selalu ngingetin nih dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Sahabat Setara, ini karena memang cuacanya lagi panas-panasnya nih, lagi gerah-gerahnya ini ya di jam 2 siang ini. Jadi Mela selalu ngingetin untuk jaga kesehatan ya sahabat Setara. Dan juga kalau tubuh udah merasa capek nih, lelah, letih gitu, sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Atau sahabat Setara juga bisa rutin berolahraga tentunya ya, jaga kesehatan, jaga pola makan. Dan juga kalau butuh multivitamin gini ya. Setara tadi udah Mela bacakan ya beberapa atensi dari sahabat Setara yang sudah bung. Habis ini akan langsung Mela bacakan lagi nih atensi-atensi dari sahabat Setara untuk nanti bisa Mela putarkan ya lagu-lagu requestannya. Ada dari Pak

0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, ada dari Pak Somadisih ini Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Mela, Somadikasih di Kartanegara hadir, ting gending Banyumasan. Nyuwun lagune Manyar Sewu, boleh maka Mela carikan nggih untuk Mela putarkan. Salam-salamnya kagem sedaya pandemen setara Banjarnegara, sugeng siang lan sugeng mitangetaken. Kagem Mbak Mela sugeng ngayahi tugas lan muguyo tansah sehat selalu, amin. Matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut tadi sudah Mela bacakan ya beberapa atensi dari sahabat setara yang sudah bergabung. Mungkin untuk sahabat setara yang belum bergabung bisa langsung saja bergabung bersama Mela ya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke sahabat setara, sehabis ini nanti akan Mela putarkan ya satu lagu sebagai ini requestan tadi dari Pak Prasetyo juga kayaknya ya. Terus dari Mela lupa ini. Akan langsung saja Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa ibu?
3: Ibu Eti.
2: Alamatnya mana ibu?
3: Gempalan, Desa Salebu.
2: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol ibu?
3: 2 botol sama yang sekarang.
2: Dilanjutnya bu?
3: Iya boleh.
2: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
3: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Khasiatnya nyata.
3: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
2: Ya terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 02 3110 0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Udah semuanya kan di packing?
1: Udah kan, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat penyembuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya
2: jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berakon, yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma, yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya setia menemani di acaranya Gending Banyumasan sampai pukul 3 nanti. Dan ternyata gak kerasa ya, tadi Mela sudah menemani dari pukul 1 dan sekarang sahabat Setara. Ini artinya sekitar 21 menit lagi ya Mela bisa menemani di acara ini. Tapi tenang saja, nanti akan dilanjutkan dari pukul 3 sampai pukul 5 oleh Mas Sute tentunya. Sahabat Setara, Mela gak akan lupa untuk selalu ngingetin ya dimanapun sahabat Setara berada, untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Dan sahabat Setara, Mela mau bahas satu permasalahan, tapi satu riwayat sakit ya yang memang banyak orang mengalami, yaitu mah. Karena mah ini ya, dilansir dari Alo Dokter, sakit mah adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, panas di perut bagian atas, serta kembung. Kondisi ini umumnya muncul sebagai gejala gangguan pada lambung, seperti tukak lambung atau gastritis. Sakit mah atau dispepsia termasuk keluhan yang umum terjadi dan biasanya bersifat ringan. Jadi pasti ini sudah banyak orang mengalami ya, baik dari kalangan anak muda, orang tua, bahkan yang sudah sepuh-sepuh itu biasanya punya riwayat penyakit mah. Keluhan ini dapat muncul saat makan, setelah makan, atau telat makan. Jadi gak melulu kalau kita telat makan terus perut kita sakit itu emah, terus kita sudah makan perut kita sakit juga, itu ternyata bisa menjadi tanda-tanda dari emah gitu sahabat Setara. Penyebab dari sakit mah ini tergantung ya. Sakit mah bisa terjadi sesekali atau bahkan setiap hari. Apabila sakit mah muncul terus menerus atau sering kambuh, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya penyakit tertentu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau memang sakitnya sering nih, terlalu sering gitu, kayak hampir setiap hari perut sakit, jadi sahabat Setara wajib ya untuk memeriksakannya ke tempat kesehatan terdekat. Sakit mah juga ada sebabnya ya sahabat Setara, dapat terjadi akibat gangguan kesehatan maupun efek samping obat-obatan tertentu. Jadi karena emang ada beberapa obat yang menimbulkan efek samping bagi kesehatan kita ya. Tentunya yang tidak menimbulkan efek samping adalah Habutop, obat herbal ramuan alam yang paling ngetop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami seperti kunyit, jahe, jinten hitam, daun kelor. Jadi tentunya

sangat aman jika dikonsumsi jangka panjang ya, tidak menimbulkan efek samping. Sahabat Stara, mah ini ya beberapa kondisi yang dapat menyebabkan sakit mah. Ada penyakit reflux, terus ada lagi peradangan lambung ini. Tadi ini ya yang gastritis itu peradangan pada lambung. Ada lagi gangguan pergerakan lambung atau gastroparesis. Ada juga sumbatan pada usus, pankreas, infeksi bakteri, dan kanker lambung. Jadi Mela ingatin lagi ya untuk semua sahabat Stara dimanapun berada, untuk jaga pola makan ya. Kalau memang kadang kan ada tuh orang yang gak bisa makan kalau gak pedas, gak apa-apa, kita ala dokter ya. Dan mah juga memiliki beberapa gejala ya sahabat Stara, gak melulu sakit perut itu langsung mah gitu, itu enggak. Sakit mah dapat menimbulkan beberapa keluhan ya, salah satunya adalah nyeri atau rasa panas di perut bagian atas, cepat kenyang saat makan, rasa penuh yang berkepanjangan setelah makan, mual dan muntah, rasa di perut. Jadi kalau kita udah merasa kayak aduh panas nih ke bagian dada, itu mungkin menjadi tanda-tanda salah satu dari mah ya sahabat Stara. Oke, gejala sakit mah dapat memburuk saat seseorang mengalami stres. Nah ini pikiran juga ngaruh nih sahabat Stara. Selain itu kebiasaan makan sambil berbicara atau terlalu dapat menyebabkan banyak udara masuk ke saluran cerna, sehingga memperparah kembung dan sendawa. Aduh pemirsa, kayaknya ini kita kalau makan jangan diselingi ngobrol ya. Karena ternyata ini juga memicu gejala mah sahabat Stara. Sahabat Stara, karena herba ramuan Arab yang paling ngetop tentunya dari PT Denatur Indonesia. Karena selain untuk mah ya, Habutop juga bisa untuk radang tenggorokan. Radang tenggorokan bisa, melancarkan AC bisa, melancarkan haid pun bisa nih sahabat Stara. Dan tentunya Habutop juga sudah tersedia di berbagai macam apotek ya sahabat Stara. Atau sahabat Stara bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 08223110. Di 08223. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu ya, sebelum nanti Mela ketemu lagi ya, karena ternyata waktu sudah menunjukkan 24.05. Langsung saja putarkan dengan gendingnya berjudul Dawet Ayu.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, tentunya ya, yang setia di Stara Radio Banjarnegara di acaranya apa ini ya, Gede Nyuman. Sahabat Stara, Mela menemani di acara Gending ini dari jam 1 tadi ya, dan ternyata sekarang sudah jam 2 lebih 55. Yang artinya Mela harus pamit undur diri dulu ya. Nah, Mela sudah menemani dari pukul 10 tadi, berarti di dua acara ya sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara, gak lupa juga Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat Stara berada untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Dan kalau udah merasa tubuh mulai letih nih, mulai lesu, berarti itu kan udah tanda-tanda bahwa daya tahan tubuh itu sudah mulai menurun ya sahabat Stara. Jadi sahabat Stara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih, biar sahabat Stara mau menunggu aja di rumah, nanti Habutopnya yang datang ke rumah bisa sahabat Stara. Sahabat Stara bisa menghubungi di nomor 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Sebelum Mela mengakhiri perjumpaan ya, acara pada hari ini, pada acara Gending, bukan hari ini ya. Mela akan bacakan satu atensi terakhir ini ya, dari Pak Doryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng kiye. Nyuwun gendinge manyar sewu. Matur nuwun, Mbak. Sami-sami. Kebetulan wau manyar sewu sampun diputer nggih Bapak Daryono nggih. Semoga Bapak Daryono menikmati. Mungkin cukup sekian ya. Mela pamit undur diri. Sebelum itu Mela mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada

satu dua patah kata yang kurang berkenan, atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan. Jadinya lagu-lagunya otomatis belum sempat Mela putarkan ya, setelah di Stara Radio Banjarnegara tentunya. Dan yang sudah kirim-kirim salam, kirim-kirim request, Mela ucapkan terima kasih banyak. Mela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah.

0: Merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, pencinta dan nostalgia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama Sude Sahara di Dangdut Nostalgia. Dan seperti biasa sahabat Setara akan ditemani bersama Sude Sahara dan juga Tebang Dangdut Nostalgia selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore. Spesial di edisi hari Senin ceria ya. Mudah-mudahan Seninnya berceria ya di hari ini. Masih di tanggal 21 September tahun 2026, yang mana sudah diawali dengan satu tebang lagu sahabat Setara. Ada dari Liwaldi Jandaku sahabat Setara ya. Baru lagu pertama udah memanggil jandaku sahabat Setara. Semoga terpanggil ya. Oke sahabat Setara, bisa ikut bergabung bersama Sute Setara selama 2 jam ke depan di 08-223-11070, di 08-223-11070 yang dipersembahkan oleh Abu Top Ramuan Herbal paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan juga sahabat Setara bisa pesan langsung di WA-nya Setara Radio Banjarnegara atau di TikTok-nya Setara Radio Banjarnegara. Langsung aja di CO, terus bayarnya kalau barangnya udah sampai ya. Ada apa aja maksudnya? Ada minyak herbal Sultana, ada Habu Top, ada Vitama, dan kawan-kawannya sahabat Setara ya. Cek aja dan jangan lupa di follow TikTok-nya Setara Radio Banjarnegara sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sute Setara di sore hari ini, satu tebang lagu yang kedua dipersembahkan untuk sahabat Setara yang sudah stay tune dari tadi ya, yang tadi udah ditemenin sama Mbak Mila. Dan sekarang ada Evita Mala dengan Ada Apanya Sih. Gak tahu, coba deh dengerin.

0: Itu berkat kita selalu nyisihin rezeki kita buat beli Habutop. Kan keluarga kita jadi selalu sehat. Makanya papa harus rutin ya minum Habutopnya. 3 kali sehari 2 kapsul. Biar selalu fit dan semangat cari rezeki.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, Is Dahlia, Yus Yunus sudah meluncur untuk Anda sahabat Setara. Ada Arjun, masih bisa request lagu yang lain di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut menyapa di menit yang ke-355 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Ngaso disit lur lah jemacol baik. Wahye wis jam 4 kurang 5 menit kayak gue ya. Jadi ngasur disit, ngeluk poyok terus balik kayak gue. Aja ning tempat pegawai pahen lah ya. Wis sore wahye laut kang ya. Saya wis pada laut, saya wis pada balik. Yang karo layak-layak karo merungokkan radio Setara Banjarnegara Dangdut Nostalgia. Karo ditul-tul-tul gue HP neng ini. Neng 08 loro-loro telus mulai sewu pitung pulo di 08223 11070. Seloliser pokoknya ya. Lagi sebelum dibacakan pesan-pesan yang sudah masuk, kita menerima penelpon, dua penelpon pertama sahabat Setara ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top. Pelang lagi ngetop, suaranya pelan sekali, baru entah di Purbalingga.
1: Enggak enak
0: badan. Suaranya kayak jauh pelan gitu, kurang jelas.
1: Lagi
0: enggak enak badan. Lagi enggak enak badan, kalau cepak mic ya seru bok lah ya.
1: Oh, sparek.
0: Oh, ya tempel nama ring lambe bok. Dan seru kayak gue. Ya sing sehat-sehat. Apa?
1: Berparuh rindu.
0: Iya. Iya, masuk.
1: Masuk lah ya. Iya.
0: Siap pokoknya lah.
1: Oh, enggak maaf. Tutup. Aku
0: tutup
1: lah ya.
0: Ngelayut
1: juga. Ya,
0: boleh
1: nanya nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Temannya
0: pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore merantau yang ada di Purbalingga ya. Di belakangnya lu, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top, Bapak Terbara Manarap yang lagunya tau.
0: Halo, ada Putri di Madira aja, gimana kabarnya nih?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Lagune.
0: Lagune apa ke lagune?
2: Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu, oke, tentanya mau kok ya.
2: Salamnya buat Mama Sida, Mama Belangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Intai, Titik, Mbak Cumati, Mbak Sama Dekasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sada, Bang Dori, Pak Kasmo, Rewis, buat Mbak maksudnya terima kasih. Semoga sehat selalu. Panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Putri yang ada di Mandiraja di Kepoy. Oke, sudah ada penelpon yang mau menelpon lagi di sesi berikutnya sahabat Setara ya. Kita sambil baca pesan-pesan yang sudah pada ngantri juga di 08223 11070. Dangdut Nostalgia, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ute, ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, Mama Zidan, Mama Putri, Mbak Dewi, Khotija, Pak Taryono, Pak Hiri, Pak Saka, ada Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Sobadikasi, Kang Sodik, Mbak Alaska, ada Kang Ridwan, Kang Toyib, Zaini Filan, Kang Lesi, Breling Saputra, Kibejo, Mas Farah Setio, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat teman sutenya, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih, wah, terima kasih, Mama Aisyah, sehat selalu, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Bans, minta tebangnya delima atau undangan palsu ya. Undangan palsu rasa diparingi lah ya, jodoh duit. Salamnya buat semua pendengar Star Banjarnegara. Buat Pak Sutinya selamat bertugas, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Yanti yang ada di Bilungan Kelompok Banjarnegara yang sudah masuk, terima kasih. Langsung dikepo gitu sampai setara ya. Kalau udah dengerin Star Radio Banjarnegara, nggak baik dengerin yang lain. Wasik-wasik, cos-cos-cos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Sutesara, sore juga Maizida di Basinggangan Banyumas hadir. Rega selagu di balik penantian dari Yulia Citra. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat sore. Terima kasih Mas Sute. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan selamat sore, selamat berendang. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa atus ya. Ada atus lur lah ya, agar warga-warga pada atus jangan mampu pasang kok tekanin. Tentunya sing pada atus kayak gue ya. Oke, karena gak usah atus, gantengnya pacarku. Ayah gue, ben ganteng atus dingin pak nganala ya. Oke boy. The Grand Wizard.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, buah hari itu nyata berkali ini, buah ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00

0: 0. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lainnya sudah terdaftar di BIA dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara masih bergema bersama Dangdut Dangdut Nostalgia di menit yang ke-54 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas DJ Sute. Umi Kultum hadir. Mohon maaf ya Ibu Umi Kultum baru tak baca. Nyuwun lagu tamu tak diundang di ontel nggih Mas. Kula tunggu miki neng teras nggon studio banyak motor apalagi ada tamu Mas. Loh, itu enggak ya. Itu ada Mas Sute, Mbak Uni, terus Mbak Mela gitu. Kebetulan masih pada di radio semuanya. Loh, lewat tapi enggak mampir dan WA di radio. Aduh. Jahat banget ini Bu Mikul Tum. Cuma lewat aja ya. Salam kebas kagem Mas Ades, Ayah Dirham, Pak Radun, ada Bapak Zaitun, Mbah Pung, Gian Lesti, Mas Alex, Mbak Digasi, Mas Ridwan, Pak Kamami, ada Mas Faizin, Bapak Pariono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Salam sehat selalu kagem Mas DJ sudah ke bagian selamat tugas. Wassalamualaikum bareng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore, selamat berendang Ibu Mikul Tum, sehat selalu ya. Yang sudah lewat, lewat aja. Salam ke penyiar. Aku David Siburian. Nah ini ada di Pontianak, kadang di Jakarta ya. Ya selamat sore aja lah ya, makan tuh cinta. Ah, kayaknya gak dengerin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sute, sore juga. Ada Mama Pelangi minta lagu Dua-dua dari Mansur S. Salam-salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune. Buat Mas Sutenya sehat dan sukses, bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mama Putri, sehat dan bahagia selalu juga ya. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang dicita-citakan itu terkabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Tapi tidak semua keinginan kita, keinginan ya. Tidak semua keinginan kita itu terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan pasti akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita itu mau berusaha dan berdoa. Gitu sahabat setara ya. Dan berusaha dan berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu sahabat setaranya. Ada Is Dahlia tamu diundang di Geboy.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan tidak terasa ternyata udah jam 5 sore aja sampai Setara ya. Artinya di edisi sore hari ini Setara sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di nanti malam lagi bersama Setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa dari kawasan Badigat Jalan Raya Karawar Banjarnegara. Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan dan ciri atau datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Dan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak.

0: kita lihat kan?
1: Ulama banyak wafat,
0: penggantinya
1: sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya.

播单。Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'u, mereka pun lalu beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasih, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya.

0: yang besar, munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, Dajjal-Dajjal klasteri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyah dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamah Al-Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beranda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, ia khruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, membawa air, wa nafi, dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanaru. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka.
1: Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubzir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya.
0: Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati.
1: Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi.
0: Dekat saja jangan.
1: Apalagi sampai memetiknya. Datang dari

0: dajjal yang namanya iblis ini? Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi?
1: Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang.
0: Bodoh kamu, Dam. Khuldun
1: artinya kekal.
0: Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen.
1: Maka dilarang kamu makan buah khuldi.
0: Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini untuk kepentingan kamu, Adam.
1: Ini kan ciri-ciri dajjal.
0: Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah dajjal-dajjal.
1: Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini.
0: Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia
1: untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka.
0: Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.
1: Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah
0: mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia
1: kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru,
1: tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apa lagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu?
1: Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yang la'uma bainal masyriq wal maghrib.
0: Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin wa yughsan nas hadha 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman,
1: mereka biasa-biasa saja,
0: tapi bagi orang kufur,
1: datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini. Saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa.
2: Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan?
1: Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
2: lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini
1: cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir.
2: Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah.
1: Sehingga dalam hadis Qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakun Allah, Allah, wa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun.
2: Untuk apa? Ikraman liqailiha,
1: mati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka.
2: Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi.
1: Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, mengkalap menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa.
1: Tidak punya lagi alam diperpanjang temponya.
2: Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat perancuran.
1: Bagaimana ya? Dalam surah 8 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.
2: Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit
1: dan seluruh yang ada di bumi.
2: Bila yang akibat daripada yang ada di langit
1: mendengar suara sangkakala itu, buminya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya.
2: ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa.

0: sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran.
1: Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihlil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati.
0: Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut, cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika.
1: Tapi logika juga yang bilang,
0: nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja, PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total.
1: Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati,
0: dalam arti tidak bergerak dan beredar.
1: Angin mati,
0: dalam arti tidak bertiup.
1: Air mati,
0: dalam arti tidak ada riak gelombang.
1: Pokoknya semua mati.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut,
1: semua yang bernafas mati.
0: Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan,
1: semua yang ada di permukaan bumi fana.
0: Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yang paling belakang mati
0: malaikat maut dan malaikat Israfil,
1: tapi mati juga
0: sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yawma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang?
1: yang dulu jadi raja merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam atau 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan.
2: Maaf nih, kita stop bentar videonya karena ada info penting buat sahabat semua. Video ini disponsori oleh kolosebo.com. Dan kabar baiknya, kalian bisa mendapatkan hadiah kaos gratis dari mereka. Dengan cara langsung saja kunjungi website kolosebo.com. Semua syarat dan ketentuan pemenang sudah ada di sana. Jadi tinggal ikutan aja dan dapatkan hadiah gratisnya sekarang. Oke, gitu aja. Dan kita bisa lanjut lagi videonya.
1: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak?
3: Nah.
1: Di hutan, raja hutan dimana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, Abdumah kumaha juragan wai ayana mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Allahu Akbar.

0: Diwin, mandang maning.
1: Iya, ki bro. Lagi cepet banget kencot kok.
0: Ya mantep atuh. Ki BTW, tumben-tumbenan gampang kencot. Biasanya nek dicek madeng angel banget. Alasannya isu warek lah. Lagi males lah. Sedina padahal paling ping loro.
1: Iya, bro. Rutin konsumsi Agutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake, ora gampang sakit. Terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan, bro. Dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget. Ora salah, Bok, nek aku rekomendasikna Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepat

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Nini Bu, mengenai Habutok perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutok gitu?
2: Karena Habutok herbal itu sangat
3: daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, pesenter kami di 08220 Vitapedia, Otipus, dan lain-lain. Pekerja Sabojong Sari, RT 02.

0: banget. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata. Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saatnya kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93.4 Stara Radio Banjar warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Stara Duduters Dangdut dimanapun Anda berada. Kembali di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdut ya asik banget. 3 solusi sehat untuk mata Anda untuk pengobatan beda menjaga petik Purbalingga sama Setara ya. Di luar kabupaten itu bisa pesan langsung, langsung dikirim dari sini sama Setara, bayarnya kalau barangnya sudah sampai. Untuk pengirimannya kita menggunakan aplikasi TikTok sama Setara ya. Jadi bisa untuk COD, bayar di tempat Setara. Terima kasih buat gasik sekali menyapa Sudah Cara. Dan sambil menunggu sahabat Star ikut bergabung bersama Sudah Cara yang sudah menyiapkan berbagai artis-artisnya dan juga tembang-tembang dangdutnya yang lagi ngehits, yang lagi ngehuts. Ada lagu yang kedua, ada lagu kedua, yang ketiga sahabat Star ya. Untuk sahabat Star. Nah, tadi kan udah ada beberapa tempat tembang lagu sahabat Star ya. Kita ke lagu dangdut musisi masa kini dulu ya sahabat Setara. Ada Darboy Gang.

0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kutu kekebalan lan kesehatan tubuh. Habuto, jenis pink, PT, denatur, dan lain-lain di Apotek Apotek.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Veteran, nomor

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, menit yang ke-37. Yuk mari kita dengar lagi bersama Suta Sarah. Biar tambah asik dan tambah hidup nih sore malam hari ini sama Sutara ya. Jadi wajib ikut nih, wajib ikut menyapa di 08 223 11 070 223 11 070. Barang abu top ramuan herbal paling top di Natur Indonesia. Langsung ada yuk dusel aja yuk. Penelpon yang pertama di season ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Okay. Abu Top. Ramuan Arab. Iya. Yang paling top.
0: Top Marco Top. Top Marco Top.
1: Malam Mas Sute.
0: Malam juga.
1: Mau kirim salam.
0: Inji monggo.
1: Buat Pak Jamal.
0: Inji.
1: Mama Putri.
0: Inji.
1: Mama Bintang. Melayu Runta.
0: Inji.
1: Mbak Cemplon.
0: Mbak Cemplon.

0: Daryono. Lagunya ngikut saja Mas Ute.
1: Oh, ngikut saja enggak request di space. Selamat berendang di malam hari ini ya. Di belakangnya lagi, halo, assalamualaikum. Selamat malam Habu Top.
2: Teman Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Kang Ridwan ternyata udah hadir nomor 2.
2: Film
1: Oh gitu ya. Gimana kabarnya malam hari ini Kang Ridwan?
2: Alhamdulillah baik. Streamingnya lah grandat-grandat ya.
1: Ya kayaknya jaringannya kenahan kayak gue yang nge-streaming ya.
2: Ya menyedihkan lagi. Enak-enak rak-rak-rak-rak ngulang-maning.
1: Ayo kenahan kayak gue yang nge-ranu digital internet kayak gue ya. Begindang ya.
2: Lagu ini gue, Gerimis Mengundang versi Rizal Today.
1: Gerimis Mengundang?
2: Ya, Rizal Today. Kan okay. Anasin versi Anya Rafiq.
1: Gerimis Mengundang. Gerimis Mengundang. Oke.
2: Okay. Salamnya buat siapa itu tadi yang turun?
1: Mikirnya Pak Ito apa ya?
2: Pak Crypto, yes. Selamat malam, teman-teman. Kul mikul to mikul sombah mega mbak tipoti mbak ikan mbak yantim Pembina es urung pada melebu ya.
1: Iya urung. Urung melebu urung.
2: Terus tidak nama mama sipa mbak no mama pun. Tari mas kian
1: ya. Oke ngetuk kulit ya.
2: Rorana alternatif ya turi-turi putih.
1: Turi putih. Turi putih.
2: Oke. Rizal Kudrik gue ngetuk kulit ya. Anak versinya Ri.
1: Woke woke Kang ya, Ridwan woke. Terima kasih sudah absen di malam hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semangat selalu ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung ya. Di teleponnya nanti di lagi di season berikutnya. Kita menyapa sahabat setara yang sudah ikut bergabung di wawanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ute, malam juga. Ini ada Mama Aisyah. Hadir mau request lagu. Kang Suma dikasih. Ada Kang Sotik, Kang Ridwan, Bay Alaska, Mas Sanevilan. Ada Mas Kian Lesti, Braling Saputra, Mas Prasetyo Kibejo. Dan untuk semua sahabat setara Banjar Negara. Buat maksudnya selamat bertugas yang request lagunya Santri Pekok gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam maksudnya Zahra, malam juga ada Maizid hadir di Tergoda. Request lagunya Sekecewa Itu. Salam buat semua sahabat setara Banjar Negara. Selamat malam. Terima kasih maksudnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat beraktivitas dengan aktivitas kesibukan apapun itu di malam hari ini sahabat setara. Semoga bahagia menjalaninya dan berkah hasilnya. Gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi belajarlah menjadi orang yang selalu berkata baik-baik sahabat setara ya. Selalu berkata baik, selalu berbaik sangka dan kata-katanya yang selalu baik gitu. Tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti siapapun gitu sahabat setara ya. Kita menuju artis yang tidak asing lagi. Bersama Happy Asmara Kalimantan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi,

0: nomor handphone 0822 yang bersama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet,
3: 0822 110 0070.
0: 93,5

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bergelora bersama tebak-tebak dangdut Indonesia Raya, sahabat Setara ya. Jadi sahabat Setara tetap banjar terus sinambi aktivitas malam hari Anda, semoga dilancarkan sahabat Setara ya. Amin ya rabbal alamin. Ya boy, jangan lupa di 08223 11070, di 08223. Langsung nyua ngadangi sing arep mlebu ya, menang-menangan bos, apa sing mlebu sing menang.
1: Halo. Tukang mecang tangkem.
0: Inji.
1: Pakem sedoyo pendengar Setara FM.
0: Inji.
1: Sugeng dalu, sugeng mecang tangkem, tan sugeng istirahat.
0: Kita dustakan.
2: Harus dinikmati.
0: Harus dinikmati dan bukan harus disyukuri.
2: Nikmatin aja.
0: Leres nih.
2: Masih sehat.
0: Alhamdulillah. Pangeran.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.

0: 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dulu ayah gue lor ya. Saya so, mulai ngantuk ya harus selimutan tanpa keprive ya. Aduh dan sahabat setara Banjarnegara semuanya ya. Ya mana sudah semakin gelap semakin malam. Yang sejak tadi sore matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan jejak warna jingga keungguan yang lambat laun tersapu pekatnya tirai di malam hari, sahabat setara ya. Sementara itu suasana riuh dan terburu-buru yang mendominasi siang hari tadi yang perlahan surut digantikan oleh alunan bisik angin malam dan ketenangan yang merayap pelan lampu-lampu jalan serta sudut-sudut pemukiman mulai menyala satu persatu menciptakan yang kita semakin masuk
1: di ayo semangat teman mas
0: sing apa sih
1: si gaela utuh si ping utuh rine
0: undut temalam abu top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abu top.
0: Opet. Stadion kalau parking Banjarnegara Ana.
2: Iya. Semoga semuanya diberikan rahmat dan sehat selalu ya Mas ya.
0: Amin amin
2: ya rabbal alamin. Dimudahkan urusannya.
0: Amin.
2: Dan lancar rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sekian Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Saka yang sudah menyapa Mas Jumadi Jamal ini ya. Semoga sehat selalu dan bahagia di situ. Dan tetap stay tune di 93.4 Setara Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara. Asoy, asoy, asoy. Kembali ke bukannya sahabat Setara. Udah ada yang ngantri nih ya. Yang sudah siap diputar.

0: bukan di ruang dengar Anda. Tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
2: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
3: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama. Untuk pendengar silahkan.
3: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian benar, wabarakatuh.
4: Dapat top Vitama, Sultana, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110
1: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 311 00 70. Sekali lagi di 0822 311 00 70.
5: Apotek Restu, beralamatnya pertigaan lampu Bangjok, Gayam, arah barat.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara. Tidak terasa ya, sudah 2 jam menemani dan jam 9 malam pas. Artinya udah harus pamit undur diri nih ya, Sute Sahara. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung bersama Sute Sahara dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari awal hingga akhir dari Sute Sahara, lubuk hati yang paling dalam. Dan untuk sahabat Setara semuanya, untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat melanjutkan aktivitasnya. Yang sudah santai, selamat beristirahat. Esok beraktivitas kembali, mencari nafkah kembali. Yang masih mencari nafkah di malam hari, semangat ya dulur-dulur semuanya. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di besok lagi sahabat Setara, tetap Banjar di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia, ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita Media, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, Sute Sahara pamit undur diri dan nanti akan ditutup dengan dua tembang lagu ya, ada Cinta Biru dan Dokter Cinta. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Yang beralamat Bawang.
2: Apa lagi? Minum Abutop obat herbal ramuan Arab.
3: San hiburan dan infusnya,
4: namun sudah tumbuh dan dibudidaya vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan...

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu.
2: Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Fit 0070. Sekali lagi di 0822-3110-007.
4: Yang ada di wilayah Purbalingga, Banyum, apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danak
3: Nan di 0822-3110-007.

0: utama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, namanya siapa, Mas?
1: Nama saya Mas Daya.
0: Alamat lengnya dari mana, Mas?
1: Ini Kecamatan Majene. Mata Plus dan penglihatan kambur, jangan ragu beli Vitama.
0: Vitama?
1: Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Vitama Madu Vitapedia. Otipus, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT6 RW2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya.

0: waktu itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
0: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
0: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otip dan lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi
3: berikut ini di Apotek Bojongsari Parmjongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari, Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman, RT 02 RW 3, atau

0: Dek, udah semuanya kan di packing?
1: Udah, Kang. Tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga nggak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 00 70.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5 Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Jangan lupa mengkonsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab. Ramuan ini baik untuk memelihara kesehatan. Apalagi minum

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodi Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi,

0: di 0822-310-00-70.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Kalian
2: Kecamatan Pegani Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar Habutop mawon pada tinggal lingkar sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Oke.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk, nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk

0: Sama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: วิธีวินมาดังมานิง
1: ยังกับโปรักยี่ cepat bahatkan cot ko
0: ya mantep atuh ke PTW ke B2B nan gampang kan cot biasanya nek dicek madeng angel banget alasannya isu warek lah lagi males lah sedina padahal paling ting loro
1: iya bro. Semenjak aku rutin konsumsi abu top, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake, ora gampang sakit, terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan bro, dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget, ora salah bok, nek aku rekomendasi nah abu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: utama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Asih Alatas tak beranjak dari musik dangdut. Lagu terbarunya pun masih dari jenis irama ini. Muhsin Alatas dengan Bunga Surgawi.

0: hasanah musik Indonesia akan tetap marak dengan karya-karya baru. Dan hingga di sini acara kita untuk kali ini. Sri Mariati mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa bulan yang akan datang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Alhamdulillah, akhirnya hutan maning.
1: Iya ya Win, selama kia wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosi 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu hati-hati. Musim masuk angin, musim ora penak awak, lan gawe awak sering mager, lemes, greges, lakas stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top. Main daya tahan tubuh tetap fit, ora gampang meriang, stamina lan metabolisme tubuh mantap.
0: Duh, gini, bisa ngerti habu top? Lembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, karena aku agen habu top bro.
0: Oh wala padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habu top bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami, ya bok?
1: Oh wala pada bakul.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bapak arep mangkat merantau maning ya. Dongakna Bapak supaya oleh rezeki sing akeh. Menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
1: Iya, amin, Pak. Mama ki nengkene selalu doa nanggo Bapak, men Bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya, Ma, ngesuk kudu Bapak ki mangkat numpak sepur. Wis tuku tikete. Kalau siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Ajak lalin senjatane digawa, Pak.
0: Ya mestilah, Ma, anu semantar sumur hiurip, ilok ditinggal.
1: Dudu senjata kue, Pak, ngeres temen. Iya lho, habutop maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan, lan kekebalan tubuh. Men awake Bapak nang kota ora gempang meriang. Dikonsumsi rutin lho ya, Pak. Terus senjata sing kue dijaga. Ora pengen, Bok, bali-bali rumah, tak sunat, pindo.
0: Aduh, iya, Bu, tenang baik. Wis tek segel. Matur suwun, habutop, Bu. Obat herbal sing lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Lidia pra ele. Daria.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: membawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Apa sayang?
1: Papa kemana sih, Ma? Adik kangen deh sama Papa.
0: Sabar ya sayangnya, Papa pasti pulang.

0: ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: وي kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
2: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
2: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio, Wi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang yang jelas seperti ini. Kalau turus pesantren, yang paling melanggar ya bosan jadi kiai, ingin jadi profesor, bukan kita ya. Wah, yang bosan itu enggak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya enggak apa-apa, ya. Jadi enggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh enggak pernah mikir, betul. Saya tuh enggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin ila badahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadis tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli kiro'ah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir, atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian apa Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'ad Antar, misalnya sampai Syekh Haruni, dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanat, khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir, kaifiyatul adak juga harus mutawatir, jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah apa enggak? Masalah, hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu vokal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in. Kebetulan taunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya, kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu gak mau. Tapi kalau sudah ahlinya, gak minta pun dikasih, itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya, bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu, kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya, baru-baru saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gerai-gerainan toh, mesti cetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubeb, tapi yang benar yang benar itu bacanya Habib itu Sulami, itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubeis. Setelah Zirin bin Hubeis, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya empat. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansar itu tidak menangi periode Makkiyah, bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriyun yang notabene hanya mengenal surat-surat nopo Badaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masuhulun semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam gitu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak ada mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, itu saya daftar wali. Angel suka, sekarang yang peminatnya tidak banyak. Nah zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar, karena buyut-buyut saya itu ya sepul, sama sepulnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu Ben Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu, burunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena enggak sopan, saya keren karena jembar hati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Samit karuan pernah Pak Lek ya, enggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan Pak Leknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa? Apa lanyah Qur'annya? Apa tadi dakwah-dakwah tadi tafakuh? Saya juga enggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis berdasarkan jurnal enak, oh harusnya gini, zaman rung nulis sebut tulis, wah gue mau wis melaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Gak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo, mereka dakwah sama panduan tulisannya. Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus. Analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau gak pernah sebut. Cuma sial saya yang pernah sebut ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sebut. Ternyata yang pernah sebut itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hall-nya Ki As'ad, terus datang di halnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasiruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Bidus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak. Nanti mereka malah ngedunam di Adem, malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, cocokan lagi, jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil ke saya Habil, malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira delok potongan deh. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu.
1: Campuran
0: ya kombinas.
1: Coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk dokter wali itu pusingnya bukan main.
0: Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, saya ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya, fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. bojo ngamuk, tonggo ora percaya.
1: Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot.
0: Diutang tonggo, ditagih, repot. Terus kedua, jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali, bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian, enggak jadi wali. Masyur itu di Ubud dulu, jen. Ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, memang enggak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami enggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Terus keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solikah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir istrinya judas itu juga. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorot, mahu, iklal. Saya sampai sekarang masih belajar iklal. Sampai sekarang. Ya enggak kufrayang kan. Tapi begini ya, Quran itu Al-Mira fil Quran kufrun ya. Atau Al-Jidal fil Quran kufrun ya. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis. Bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama. Karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syablu Qadir Ajilani, fasalab tuhalah. Kalau orang wali gak layak, gredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam, da'id tadbir, fama koma bihi huir kelatukim bihi nafsa. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melalui juga kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial, atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makamnya, makam apa? Tajrir. Tapi dianalisis. Meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro-sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakhr. Bahwa kita selalu butuh Allah. Baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi. Kan terus bingung secara referensi. Gak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah yang satu benar, tapi ada riwayat kebalikannya 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang gak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benarin. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarakahu al-ihtimal saqata anhu al-istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah enggak usah dipakai. nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita nggak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Habdar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar. Yang satu yang masalah ketika ditanya siapa itu Az-Zana Dikoh, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah. Yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah Wal-Jamaah. Nah kalau kamu mau neliti secara serius, lafat-lafat seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu al-fasanatin maknanya apa? Khamsina al-fasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu tidak perlu istighal bima layak nihi. Tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon, wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Imam Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridhani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu tidak pernah tanya. Karena dianggap tidak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jadi bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah tahu. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok, tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu, apa ya, konsisten dengan konstitusi, min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malaya nih. Jadi tidak sambung memang, calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya nggak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, nggak tahu saya. Ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari kaljamki. Karena sekali kamu punya sanad ahadi itu merusak Quran. Karena hadis ahadi saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bitawatur. Ada kata apa? Bitawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahin minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubais adalah Ali, Usman, Bay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'a. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral akum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita buminna wa isabaqa la masakum fi ma madabuna la terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqqi dzalikal lafzi atau talaqqi riwayah fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ibn Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Itu asbabun nuzulnya Umar. Ali tentang ayat zadani khusmani ikhtasamu fi rabbihim. Itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, enggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdul bin Mas'ud itu masyhur. Tidak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasulullah Utsmani, dan dia enggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior. Junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sangat disusitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru nak. Disaingi orang yang Islam kemarin. Kata. Enggak mau. Dan itu bukan keangkuhan, tapi profesional. Jadi kita harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat apa? Makir. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Bin Ka'ab, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minhum. Apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat. Karena Quran harus riwayat ujambin. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang gak ahli ilmu. Orang gak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu, ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang gak jelas-jelas, gak apa-apa, sementing ila darus jadid tawatur. Pernah ada seorang khotib masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim, tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggiful musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggiful musyrikina hatta yu'min, masih baca fi fathit ta, karena depannya fi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tanggihulan osyone kahsiro kateh, karena ini mutaati yang bila mafulin wakin kue osyone kahsiro kateh lanang, karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti fitopnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau gak sekelas itu. Gak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kare. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Kebetulan sang pinggirnya khotib ini orang alim. Jare-jare sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkifu maknanya menjadi benar, karena wala tungkifu lan ojo nekasno siro poro wali khitobun lil awliya, bukan khitob pada lelaki tapi khitobun lil awliya. Wala tungkifu lan ojo nekasno siro kabe ayuhal awliya, para wali-wali banatiku meng anak wedok siro kabe ojo bok nekasno al musyriki na ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrika. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pare pas kiai ini ngantuk wala tangkifu lolos terus dapat sanad wala tangkifu. Oh, siapa setor yang enggak ditegur? Enggak ditegur itu kemungkinan kan dua kiainya dapat didengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan. Nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkiful musyrikati hatta yu'min fi fathita. Itu betul, wala tangkifulan ojo nikah siro kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrika. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkifu lan ojo nekahno sirokabeh poro wali aibanatikum maful beh awal dibuang yang anak wedok sirokabeh ojo nekahno al musyrikin.
1: Tapi sekali dibaca walantangihu, maka kualitas maknanya itu terjadi.
0: Wahai para lelaki mukmin, jangan nekai lelaki musyrik.
1: Makanya si bidui ini tanya, apa betul itu kalamu?
0: Iya.
1: Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim, kemudian kualitasnya seperti itu.
0: Jadi wong alime, yo khotib sing goblok orang-orang.
1: Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu.
0: Karena Arabi pun punya dzau, punya dzaukus salim. Karena dzaukus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatu dzau juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita kedui. Orang khotib pidato khotbah. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi.
1: Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib. Khotib,
0: mang dalladhi asdobal jalil hatta alja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah, sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dardi tagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung, pasti wawohi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut, kalau mukhotob tu soliyadzini, nggak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaradid, agak ragu, dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih, dikasih sumpah. Itu mesti terusannya dukuh. Itu kaidah itu, enggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khot.
1: Makanya langsung si Arabi tadi tanya,
0: "Mang dalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah?
1: Ini dzaukul Arabi, dzaukul Badawi,
0: orang yang sangat betul.
1: Karena Quran mutawatir.
0: Mutawatir lafzan wa dzaukan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 99% ya. Saya hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya, saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kowe rapal iki sampeyan alasane anakmu rapal gampang wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka tak anake wong alim rapal Quran to ora ngalim ku kriminal pertama yang menjadi sunatan mutabak.
1: Nah, itu melegalkan anaknya punya alasan kan?
0: Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Kamu cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya duriyah ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini.
1: Dan makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya.
0: Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib Fring semaan bareng itu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya?
1: Kan enggak punya alasan.
0: Jadi cara bapak pokoknya aja kepaten obor ya kalau orang kuno maknane aja kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qore. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama gak ada sebagai kurok sapa. Makanya kata kitab-kitab besar itu, ngeritik Ibnu Mujahid itu musabdus sapa. Dia adalah orang yang menentukan ulama sapa. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qori, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi Qiraatul Asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qori dan Sholaf dan Jisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah itu harusnya masuk yang salah sah. Tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan gak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk Qurasapah, gurunya termasuk Salasah Al-Mutamimah Al-Asyraf, ya, Salasah Al-Mutamimah. Kita-kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal di itu ya sudah lah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi', itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui benar ahli ilm. Ada orang datang ke Rasulullah, bilang begini, ya Nabi Allah, seorang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya Nabi'un, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi, guyu seneng. Terus anak Quraisyun jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi', setelah periode sahabat, tabi'in, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qori. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim, berarti naba apa mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing kira-kira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mengubah hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullah. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Adekan aku ra kadung ditetir melok kira Ahmad Syuruh, aku melok Imam Nafi' yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabi pun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarum Bisro, mesti dikira nakis ya'in. Nanaba yang bunuh buan atau haza yahzuhu huzuan, padahal enggak dari haza yahzuhu huz. Nah ketika jadi huzan ini hamzah ditakhuf jadi wawu huzuan, maka dikira asapa huzuan huzan huzuan sama kaf ayak fa'u ufan. Tapi Imam Asim bacanya ufuan, ya lu ini mahmus kok diganti wawu. Ya kamu enggak tahu aneh karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir kotak barang itu? Ah, sementing wayu semaan wis ribet. Nah, kita-kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis, memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim gak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun, bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'aluwaha mu'afata, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astazidu. Dan Nabi ini jelas-jelas mengatakan inna umati latu tiku dhalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentaksuf gak bisa. Ya gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu, bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial itu gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggayanya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya kiro atau nafek. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak ngubut akhir. Tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'robi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi, ya Nabi Allah. Bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwes jelas. He wong sing tuk cerita songko Allah. Buktinya lihat di isim, di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba. Nabi nyerita no siro. Ibadi Berarti maksud kalau dimaknani pakai kitab nabi nyeritakno sira ya nabi uhe wong sing dadekno. He wong sing tok ceri.
1: Semuanya Mahmus Hamzah, Mahmus lah. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya ini memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi' Ja'far itu kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak kiroah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no moso isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya. Entah. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan mana yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari. Kenapa saya enggak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wasni af'ala. Ubdilat ala hamzatu saniyatu alifan. Mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasoro. Mana imanan asluhu imanan ala wasni if'ala ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergoli wuku'iha bada kasrotin fasoro iman. Coba kalau kamu jadi yukminu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa, syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah tulisannya itu banyak barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar, Gus Gege sing wayo itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayo ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. Itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom, itu mesti terseksi. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli bus enggak apa-apa. Amanah di'ilal, yu'minu tidak. Imanan, di'ilal lagi. Mu'minun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepet. Lu sampean karo rasane dadi kulon, kulo nate salat hajat khusus protes Imam Asim. Tapi kesampean kulo nate ngipi. Mergo yo jenengan kuasine niku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tatako yo. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mesar. Pertama ketemu saya itu protes itu. Sing gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngeber, ini saya beri contoh. Ya amana di'ilal, yuk minu tidak, kan tetap hamzah. Imana di'ilal, mu'minun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yukti ita'al fahuwa mu'tin wadah kamu kan terus ikti apa iti. Imam Masim ngeprek dua kali, dia tahu orang Quraisy mesti suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah daripada ri atau pendindu. Jadi makanya ini mau saya tanya jenengan itu wadiku karena dia punya guru juga turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawat itu nih, fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena gak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorop kelas tinggi. Meskipun sorop sekarang ya ada kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorop, mantunya Mbak Asim Asyari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorop itu Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digecek sama temannya kan. Fa'ala ya fulu fa'lan, contohnya Nasoro yang suruh. Asuran barang faala ya filu faalan jodohnya dorupaya ribu temen bernulung mentung kan faala ya filu itu contohnya nulung barang faala ya filu kok wes intong jape bah maksum dunya kang ketepatan maksudnya pas bernulung terus tadi
0: Karena kadang orang yang ditolong jadi ablak, harus dipentung. Saya beri contoh, jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang kita berdaya, Allahu yastahzi'u, fi'ilnya dipakaikan hamzah. Kira'ah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar kira'ah, pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, ikil hamzaten, jamiyun. Cara wong naku ya seneng yang ikil hamzaten, karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya, a jamiyun. Tapi ada, ya tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan, a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa kira asap itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes joko mau luhur koy wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tetap harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua. Secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid, jadi kan baca dua kali itu wedi guru, karena punya guru dua turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita-kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsman, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, pokoknya tempat-tempatan. Nah Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Ini muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya tiga yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya tiga. Kan. Di antaranya Mbah. Nulis agen murid tradisi usaha akhirnya ditulis. Sembrono. Ya enggak mungkin. Orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak. Oh, tidak mungkin. Imam Hafiz alim ulama mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah berngaji, sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Wis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahu alladzi khalaqakum min dhufin. Ora mau diwacana dhufin. Ora entekono. Wis. Ora falafa. Walam yakul lahu kufan ahad dari Imam Syu'bah dari Hafiz. Oh, orang mau macam aku kufuan, yakin kufuan pakai wawu. Oh, orang pas macam aku kufan nganggu hamzah sesuai sebenarnya takut. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As sesuai ono sing nekat daripada enggak jel takut. Ya saya gitu, saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh, maksudnya gitu. Masyur terus beliau menjawab akra'tu kaya Syu'bah ala ma'akra'ani Zirun bin Fubes an Abdillahi bin Mas'ud wa akra'tu kaya Hafiz ala ma'akra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma'akra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirun bin Fubes yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzu'an ya jadi korban karena sama. Haza coba yang maknanya ngenya itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzu'an. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u. Bisa enggak tahu apa maksud? Selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang iskal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Bagaimana itu ada? Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan terus wae fahuasa ilun wada kamas ulun.
1: Kamu milih fi'il amar mana salah pak is'al?
0: Salah pak is'al?
2: Tidak.
0: Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ya. 01. Coba 01 milih apa? Tidak jawab. Is'al 02. Sal.
1: Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal.
0: Sal bani Israel. Sal takok siro bani Israel. Ya, sal kan? Sal bani Israel. Sal takok siro bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qurya. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qurya. Wasalil qurya.
1: Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal
0: bani Israel. Ya, juz 2 itu yang sal bani Israel.
1: Sal takok siro bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang tila.
0: Teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal.
1: Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi di ada kalau ada wawu atau fa Imam Asim bacanya fasal.
0: Fasal bani fasalhum wasalhum.
1: Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa?
0: Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil qaryah dibaca. Wasalil qaryah.
1: Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasem Utsmani. Rasem Utsmani meskipun kita ala kiraati Asim, itu nantinya tetap wawu, sin, suratul ya'la.
0: Berarti hanya berapa kalimat?
1: Yang was'al itu. Wawu, sin, suratul ya'la.
0: Berarti hanya 3.
1: Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasem Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadek mau diul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus was'al gelmragendem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis was'al begitu dia ngamuk. Aku rada duwe peluang.
0: Lah iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau enggak mau harus dibaca apa?
1: Was'al. Makanya Rasem Utsmani itu harus ditulis tambah alif maudiul hamzah, supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca
0: was'al.
1: Nah, itu pentingnya menetapkan Rasem Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung itu partai tadi. Was'al. Ya sudah seperti itu.
0: Ada lagi menyangkut mudhaf. Kalau kamu Nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas.
1: Madda ya mudu apa coba?
0: Maddan, wama maddan bahwa madun wada kamam.
1: Kamu partainya umdud apa mudda?
0: Oh ini umdud ini. Umdud, coba ngaco yang umdud berapa?
1: Umdud apa mudda?
0: Mudda apa umdud?
1: Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya.
0: Kan masyhur itu. Wa fukaha itsumud wa mun fi sakan li kaunihi bimud madar fi taran nahu halal tu mahal ta fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi.
1: Quran pernah pakai dua-duanya.
0: Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham
1: mayyartadda. Tapi ada ayat
0: wa mayyartadid.
1: Artinya Quran ya pernah pakai itu. Ya pernah pakai tidak?
0: Itu kok. Wa mayyushaqillaha.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
2: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
2: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar pagi hari ini? Baik, sehat, semuanya aman? Aman dong harusnya ya. Masih hari kerja, masih di hari Selasa, jadi masih di hari-hari yang sibuk. Tentunya di hari-hari yang sibuk ini, sahabat Stara tetap ditemani dengan Stara Radio Banjarnegara ya. Dan pada hari ini di Selasa di tanggal 22 bulan September 2026 di pukul 6 lewat 4 menit 8 detik waktu Satun, Uni kembali mengawali paginya sahabat Stara dan bakal nemenin di dua acara, ada di Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggal. Dan tentunya Tembang Kenangan ini bakal berjalan hingga pukul 8 sahabat Stara, dan Dangdut Pasar Senggol bakal berjalan hingga pukul 10 ya. Di Tembang Kenangan ini sudah dibuka tadi dengan satu judul lagu, Burung-Burung, sebagai lagu pembuka, dan tentunya diperuntukkan untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini sudah mulai bersibuk ria atau mungkin baru bangun tidur. Dan yang mau bergabung bersama Undi tentunya di acara Tembang Kenangan, kita bernostalgia bareng pagi hari ini. Langsung saja di 08223110 di 08223110. Dan dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habu Tobat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Kemata. Dan biar semakin hangat suasana pagi harinya, Uni sudah menyiapkan lagu untuk sahabat Stara. Di sini ada Menanti Kejujuran dari Nike Ardila. Kita nikmati bareng-bareng.

0: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Tentunya masih ditemani Uni hingga pukul 10 nanti dan tembang kenangannya di pukul 8 nanti. Dua cara yang bakal dinikmati oleh sahabat Setara di pagi hari ini dalam suasana yang mungkin masih tenang dan masih berbahagia. Harus bahagia ya sahabat Setara. Karena dengan bahagia kita mudah menikmati waktu, mudah menikmati hidup. Dan tentunya dengan bahagia itu pertanda bahwa kita bisa mensyukuri ya. Atau melihat detail-detail kecil atau hal-hal kecil. Ya mungkin dari banyaknya hal yang sedang sahabat Setara lalui ya. Mungkin menguras tenaga, menguras pikiran. Tapi kalau kita masih bahagia berarti ada hal kecil yang tetap kita syukuri. Dan contohnya adalah nikmat sehat ya sahabat Setara. Nikmat sehat yang harus kita syukuri, yang harus kita bahagia juga. Karena di mana kita masih bernapas dengan normal, masih jantung masih berdetak dengan normal ya sahabat Setara, dan seluruh anggota tubuh kita masih digunakan dengan normal, itu juga hal yang membahagiakan dan hal yang perlu disyukuri. Karena nikmat sehat itu adalah anugerah Allah SWT yang seringkali kita terlupa akan hal itu. Karena fokus kita terlalu banyak untuk hal-hal yang harus kita capai ya. Jadi sehat saja seringkali kita lupakan sahabat Setara. Karena sehat itu sebuah karunia terbesar yang memang seringkali baru kita sadari ya sahabat Setara. Kalau mungkin kita sudah jatuh sakit. Jadi saat seseorang sakit itu baru kita menyadari bahwa sehat itu adalah karunia yang sangat besar dan nilainya tidak bisa diukur dengan apapun. Karena kalau bisa diukur dengan uang, banyak yang sedang sakit tapi sudah menghabiskan berbagai macam banyak materi ya dan lain-lain, tapi pada akhirnya belum kunjung sembuh juga. Nah jadi yang masih sehat sahabat Setara dijaga dengan baik-baik, yang sedang sakit mulai dikoreksi lagi ya, mungkin selama ini zolim terhadap diri waktu sehat, sering mengabaikan pola hidup sehat ya, setiap harinya mungkin makan seketemunya, gak memikirkan itu banyak baiknya atau banyak mudaratnya, terus kemudian juga sering banget begadang tidurnya sampai pagi, tidak memikirkan kondisi tubuh ya, pikirannya selama masih fight, jadi gak apa-apa gitu. Jadi mulai dijaga ya, karena makna dan keutamaan nikmat sehat itu adalah anugerah terbesar ya sahabat Setara. Kemudian itu juga amanah untuk kita, di mana kita harus menjaga titipan dari Allah dan juga dipertanggungjawabkan. Kemudian sehat ini juga penopang ibadah kita ya sahabat Setara. Dan nanti bakal Uni kasih nih gimana cara mensyukuri nikmat sehat. Yang penting sahabat Setara jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat ya. Terus selama sehat mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk beribadah, untuk bermanfaat buat orang lain ya. Kemudian tidak menunggu sakit ya sahabat Setara. Jadi saat sehat itu gimana kita menjaga, kita banyak-banyak mendekat kepada Allah ya, dan kita syukuri dan kita jaga dengan baik karena itu adalah sebuah amanah. Dan sahabat Setara jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya, karena kita bakal ditemani atau diramaikan dengan produk kita yaitu dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop dan juga Vitama. Produk yang selalu digunakan sahabat Setara yang menjadikan Radio Setara Banjarnegara selalu jaya di udara ya. Jadi yang cinta sama radionya harus rutin konsumsi Habutopnya ataupun Vitamanya. Karena terbuat dari bahan herbal alami untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Jadi saat stay tune di Star Radio Banjarnegara, tentunya dalam kondisi yang fit, yang berenergi, yang sehat ya, karena rutin konsumsi Habutop.
Terbuat dari beberapa bahan herbal yang hasil manfaatnya sangat bagus untuk menjaga imun dan juga untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti struk jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi. Dan pembeliannya bisa langsung datang ke setiap apotek karena sudah tersedia ya, baik di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, dan dimanapun sudah ada. Kalau malas keluar rumah, panas ya karena lagi musim panas atau lagi musim kemarau, takut sama polusi udara, sahabat Istara bisa pakai sistem pembelian online ya. Tinggal pakai sistem COD juga bisa, nggak pakai sistem COD juga bisa ya, bisa langsung transfer. Tentunya kalau pembelian bisa di platform resmi ya, di Istara Radio Banjarnegara itu sudah tersedia produk-produknya, baik dari Habotop, Vitama, Sultana, Temoro, Otipus ya, sudah ada. Jadi sahabat Istara kalau mau pembelian online bisa langsung di CO saja. Kalau misal nggak bisa, nanti bisa dibantu pengiriman dari sini, sahabat Istara bisa langsung saja hubungi di 08223110070, di 08223110070. Nanti bisa sertakan nomor telepon, alamat lengkap, nama lengkap, nanti bisa dikirim dari sini ya sahabat Istara, nanti dibantu untuk pengirimannya biar sahabat Istara tidak kesulitan dan juga tentunya masih bisa pakai sistem COD. Oke sahabat Istara, sambil menunggu sahabat Istara untuk bergabung, walaupun sudah banyak beberapa yang bergabung, yang telpon Uni sapa di sesi selanjutnya ya. Nanti di sesi selanjutnya setelah 2 atau 3 lagu, dan habis itu lagu-lagu sahabat Istara bakal Uni

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat setara hingga pukul 8. Dan juga disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan untuk sahabat setara yang mau bergabung, tentunya di 08223110, di 08223110. Oke, untuk sahabat Lestari yang sudah bergabung bersama Uni, mau langsung saja Uni sapa-sapa ya, biar tebang-tebang bisa langsung diputarkan karena sudah di 6:32. Dan ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa dulu ada Pak Suripto. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke, selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga Bapak Ito.
1: Ini mau kirim salam.
0: Ah boleh, kayaknya radionya kencang banget barusan ya.
1: Segini ya.
0: Kayaknya Uni berasa lagi ngobrol sama diri sendiri. Oke, boleh, mau salam-salam dengan siapa?
1: Oke, salam buat Mama Putri, Pak Jamal.
0: Oke.
1: Mama Bintang, Pak Daryono, Burunta, Mbak Cemplon, buat Mbak Uni, Mbak Tugas, dan terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ito yang selalu absen di setiap paginya hanya untuk menyapa sahabat setara dan salam-salam ya. Jadi, Masya Allah sekali, selamat menikmati Bapak Ito setiap acaranya dan semoga selalu terhibur setiap harinya. Oke, dan kita lanjut ya, sahabat setara. Di sini ada juga yang sudah bergabung, Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang paling gasik di acara Tebang Kenangan nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Antara Kau Dia dan Aku dari Poppy Mercury. Kemudian untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Maizi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Burunta, Mama Bintang, Mbak Alaska, ada Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun nggih, sehat selalu untuk Mbak Yanti ya. Ada Mama Aisyah teman kenangan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Hadir nih mau request lagu Antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Untuk salam buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Ani. Ada Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Titin, Wardani, Potini, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Nala. Kemudian ada Mama Bintang, ada Mama Pelangi, Mikulsum, Mikultum, Mbak Dewi, Hatijah, ada Mama Tegar, Ibu Mega, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya selamat bertugas dan terima kasih. Bayi, sama-sama ya Mama Aisyah. Ada Mama Syifa nih, aduh videonya gak bisa kebuka ya, belum bisa kebuka. Kemudian ada dari Mae Zidan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi Bun. Mae Zidan Pasingan Banyumas tadi request lagu Sekedar Bertanya. Untuk salam buat semua sahabat setara Banjarnegara, semangat pagi. Dan terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu ya untuk Mae Zidan. Dan kemudian ada sama dikasih di Kata Negara Purbalingga nih. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kata Negara hadir di tempat kenangan untuk lagu Tetes Embun di Hati Gersang dari Kiki AB. Dan untuk salam buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri, Mbak Pelangi, ada Mbak Izidan, ada Mbak Aisyah, Ibu Mega, Jamal, Jaitun, Ari, Rituan, Jumadi, Kasmuri, Braling, Saputra. Dan semua sahabat setara selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi sahabat setara, nanti yang lain di sesi selanjutnya ya. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Lagi Esok Pagi dari Ebit GAD. Untuk salam buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mbak Titin, Wardani, dan Mines. Selamat pagi semuanya. Makasih Mbak Uni cantik dan manis. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra. Raya di Kartanegara Purbalingga. Oke sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya dulu. Untuk atensi yang lain kita lanjut di sesi berikutnya ya. Jadi mohon bersabar, ada antara dia, kau dan juga aku. Dan yang lainnya nanti bakal dilanjut setelah lagu-lagu ini. Bersama Habutop, langsung saja kita nikmati.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya, mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
4: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.